Wadikani nguwa zikwenda keta iso zisete na pilima kumere na manongwe ndizo weta wala jivinti isete minuto shita dukupinda mumanya na tio radio na mitambo pansiko ya imunsiunu andepo ni kututine mupla na radio kumanya uyu ule kutoera.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugogoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi! Piri!

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Azezi mabapiro zo huku pakurarira.
1: Huku zve baba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda. Unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta. Arikuda zvekupikisana. Takanyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu. Enda.

0: Masikati patrofono.
1: Masikati ma takatira sangalini wo mkoma venati.
0: Tiri nani, tiri buka nani?
1: Muruku pia na tulipi, shuwa uti haita pesera, kuno kakati.
0: Haya kakati zi, kakati ni kakati ziyo.
1: Hada, kakati zi kuno ka muka ushoni.
0: Maa shushura ni ya penisera?
1: Hapa, nda shushura no kofi hapa.
0: Ha, kofi.
1: Ha, kofi.
0: Ya, ya inaka hai?
1: Dada, ya inaka. Kobo, dada, hazado, wada, omani, kisino, dona, tita, omuri, omuri,
0: omuri, omuri,
1: omuri,
0: omuri, omuri,
1: Ada,
0: ya. Ino tipe itu semua PT ini gue makan dengan zakat ini.
1: Apa kisahnya masih baru pamuji, mangkana sama baru semua di baru pamuji, domu domingo bangun bobo gula sistema.
0: Ah, mana kamu cinta?
1: Mau kontinuari no mabasa.
0: Mana kamu cinta bobo gula sistema?
1: Oh.
0: Mana singgah napa nak?
1: Iya, apa itu si siu,
0: si siu ada di rumah. Terasa karena kau bina kita ini bukan kau.
1: Tak pun kata bongga mampir ke bapak.

0: Halo Pak Trufino.
1: Halo.
0: Halo, halo Truf, gimana nih?
1: Anjir Albert, alu tak continue lo kerja di Detroit.
0: Apa tuh ini gue makan ke sana gini?
1: Ah, jadi nyamas di Banyumba tak mira red di Moshitera, jadi guma nada si tu kira mangbana. Nanti Domingo Grace yang pos continue asal bang.
0: Apa rasa sura?
1: Ah, dari Ponda.
0: Ayo tani ambil nyamas.
1: Ah, Ndo zino numbea.
0: Ndo zino numbea. Hey, umen warga jadi nyamas, nyamas numbea ziru di kuaman ini. Hahaha. Saya jangan nak cakap lagi. Jadi apa dia bingung nak kah?
1: Zakalaka, baik tambah sahaja. Bambir nama

0: Turagati Pangazanura Mirimaku Barangumani and Sesana Natuni Hafu, Katorzora, Shwarenta says Jiminoto Z May or Masigati Patrufuno. Hello, Patrufuno Masigati? Hasara tu bwana ni?
1: Tu bwana 0 minuto.
0: Muripi.
1: Zino kugundu koneka ndiri ku airport kuno kuri mbara checha
0: kuno. Ah zvino kwacho apite miringo makaro kudzaudini.
1: Ah mapete miringo tiri mugwanza nyamasi mangwana tiri mugwanza. Domingo tumenda ku cheche.
0: Mapete kwacho basi. Mapete kwacho sura.
1: Eh ndapedza mshamala.
0: Raizwa ni nyamasi.
1: I don't know how to do it.
0: Taamukana wakupedzesera turufuno apurutano yai mbiri makubano ngomuna MC Sona minomwe ne hafu katorzora shikwarenta isete minoto zimeyo kana uchipo kuti apurutano ya rongomuna kana shanungo kasika ngapinda pamhepo ndimaindi muona pa turufuno alo pa turufuno
2: alo vena somovin
0: turubwana ni
2: atenda pandura
0: muri pia pandura
2: mbiri mesika
0: akadi ni musikeyo
2: I'm going to go to the house.
0: I'm sorry, man. Kwa usara basi gomiro mseso wa kutenzi hende koita nhatu zeku madoko ni ano nhatu ingua yomasoko mchiputu kezi nhatu magumara tuye mseso wa tenangata hako mzi wa chirungwa chiechi radio ni mitampo na vashko augustu masikati patrufunu
3: alo masikera seya mbebe lusu
0: taswela trubu ya nani
3: mrubu ya nagoshinya doni kuno mtogoma
0: wakati nika mtogome
3: nata kutina nchira ima mbebe lusu
0: kiri nani tipeti iso hino mapetwe biningu maangu za kudini
3: Mapeto biningu chishano chino ndiribana pa chechi nimboro marikolo na mabroko Mangwana dinanga ndiriba nyomba mdomingo kwenda wa chechi
0: Maya kuna mata
3: Ndiri kuna mata mbeperu
0: Ino kazi mapeto susura
3: Ata mapeto susura mbeperu
0: Ino ambia hita ni nyamazi
3: Ata ndakira pa kereza pa nono tunga nono shibaka ya kukufiri tali
0: Eh baka awari tukuru kwa mani nyamazi una
3: Ii tali kama ndingi uri pa mabroko pa kereza Ondi
0: Makasih sewa aku dikare pada aku canggamiri.
3: Nada, bro, kare kau kulipo di mes.
0: Sudah saya kata kapinda sampai terbiru kata kata.
3: Jatenda, nengu sampai terus.
0: Jatenda. Biri ma aku masih nih misis so nongwe katur zora ising kuenta yu minutu shukuru kusada basi misis so mfembangwe buti zenye kuitan hatu zeku madoko niano. Aiyata tu orang komunang kau kasih kang kapinda pam hipo. taamudiro kugumisira kamare ro turufunu masikati pa turufunu
2: hello
0: hello turugwa nani
2: Shan Elias
0: muri pia shano
2: ah baravin singu ndiye ndotofika udabuda basi
0: ah tipeti zima pete bilingo marongeza kudini
2: ah mtsad mingo masendo kufika pa nyumba mangwana ubasa ndomingo nonga kukampo
0: uona bora
2: sisi
0: mapro sura
2: ana pete
0: ambia hata nyamazi
2: epa aita na saje na do brother
0: ah ashano katia sasa kuti ukhale padoko ya
2: semana
0: ah ndizo tatenda sraja kana kapindi hapo pete vilikuwa kana gai Matenda. Kuri kusara basi msesa msera kuti dzenya kwaita nhato dze kumadoko ni ano. Padoko padoko tiri kuenda kumapeto kumukana uno turufunu. Asi alipo ananga shida kupita pa turufunu apa ananga shida kuya boti anga kuya boti ngokasikisa. Iri atatwara ngomuna ngokasikisa ngapinda mhepo. Masikati pa turufunu.
2: Ah, adverote.
0: Turupwa nani?
2: Adriano kozo. Kuma Graham kozo. Ah, ari kubasi kidare.
0: Madolini.
2: Mukoma abona shamisora.
0: Mm.
2: Ah ari bana shvidare pa mangundi apa pachi babava. Ari ma bed wendi mizo.
0: Sarajwa kanaka.
2: Brigade.
0: Mbiri makoma shano emiseswa na mitatu katoro zorash. 53 minutos. Masikati patrofuno. Alô patrofuno. Alô patrofuno masikati. Unakuti alukiduru hunu wakadi mabasa ya shute Radio Msambiki Msolo Provinsi ya Romanika Vamo studio ye Muchimojo Tirekumbe persila padu zenji 92 metri zonda media frekwensia yo 1026 kilowartes masikati etsiku yechishanu makumere mazuwa na marangomuna mwezi wa kunguru gorezo shuruno shirinu makuma iri na mata natu doji miri vinseji masikati patrofunu pana munhu hapa taamudiro kugumisira kamari zviro kwazvo turufunu mani peza zvekuona kuti patrofunu masikati
2: masikati ndiri masikati
0: nasura turu bwana nani
2: pano bwana tsara zvekuno zvina nyana dzeche shwara
0: ani
2: jona alves
0: makani ni shwara leo
2: shwara kwa munga zvakanaka musava
0: pete pete sema pete biringo marongedza kudini
2: Apeto mimi ndakandi kuba ndakandi munda mbote vati vazvimbeti mudomingo nei ndikanda chechi.
0: Mhm.
2: Oh ni ambiri.
0: Matora susura.
2: Abeza honi ambiri.
0: Ambi ata nenya masi.
2: Atora zvitsunga.
0: Ha zvitsunga.
2: Honde.
0: Amzuko chiro chibaka yao.
2: Ah nada zvibaka na masunga nani zvikoshada.
0: Tadela sereja kana kana mupinda wapi tibiri kwakadaka.
2: Mara vata mbiri vata.
0: Mbiri makuma shane miseswa na mishano katoro zora 55 minutos mpuruta nungwe basika na ilingo kasika basi kambati hindi kukonya mkana unu uu shiro kwa shu wapo uru paturufunu wapa nuna ndiyo shate toko pezi sila masika ti
4: masira si
0: masira ti masira watu rubuga nani
4: mrubuga na mwezeji mshanji
0: muripi
4: pa
0: kupi
4: Shikamba.
0: Shikamba zakadi ni shikambeo.
4: Ah ni kuti nani?
0: Tipeti zwe hino mapeto ebiringo marongeza kudini.
4: Ah tirikumburu mumasero kumbusimasima zvikosi.
0: Mm, matora shushura.
4: Ah tateza.
0: Ambia ata nenyamazi.
4: Ah mboi

angari Marco Ginazario. Nambengi mvengi pakati peprovinsi ya Manica notete mchibarwe nechinyungwe. Dai uchindidedza kusvibata mukadzi wangu woye. Kana uchindida. Kavanda mazuwa ano amweni asikadi kuona anhu anorama zvakanaka achizvirana ho.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri. Tatu.

Tazo kuimba ka njiwaneji jiu pintu vachiti baba na mai dinomo chumba ngukutia ba mai mudoko avacharipi kunditaja kana valipi kunditaja kamu kudari za mai kudari za baba imwi munogarari kamu nova navo vamwe moto chengetavo moto vatajavo kudari kamu matajiro omunuita vana venyu kuti kamu vachakura numurangarijo jishikaripi jona jinita kuti vona matame kufara ngokuti kamu muntu kandogara ushindorangarira kuti handidiki handitajwi makuriro ako havi makuriro ushoni iwewe unozoona murangarijo shikaripi jona ukazokulepo kamu auchazo pekejivo rudo runodika kuno vamwe ngaizvo tinodikana kuti tiva disisi vana kuti vakuri norudo vazodevo vamwe zvakana kamupukiri panguva ino takuya nokuimba ka njiwa nenji madala kunanga kuti ya panguva ino ndiri kupurukira radio Musambiki ndakavata ndoga ndoga mujimai wapinda ndasara ndega

minutu chatano mseri waitu hino kamu takuvia no mumbo mumbo kamu jino zotitola dakara panguwa gumi na imwe no makuma tato mseswa poteno zovia no masoko gumisira ukufira maputu ngondimi yoshipotu kesi musiku chano chino tiriku chikomori usiku wakanaka takuda nija njiwa neji David Mazembe marikuza no mumbo kuti Maria Teresa.